0: tau kaki semun tepat siska kuak ikutah pencegahan ema askoi si wind tegi wujud nama
1: kai. I have a dream
0: kasabu te kuak
1: fly above the sky.